Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

95,2 Pro Dialog Semawi, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pro Radio. This DJ Sofa featuring Reader Rhymes with I Love You di formasi 7:08. Pro Dialog Semawi, teman terbaik kamu. Gimana sama aktivitas pagi kalian di pagi hari ini, teman Pro Radio? Produktif gak sih? Atau ada aja gitu ya di antara kalian yang jam segini tuh masih malas-malesan, masih maunya di kamar aja, nggak mau kemana-mana. It's me time. Boleh sih hari libur malas-malesan, boleh teman radio, nggak apa-apa, manjakan diri kalian. Tapi ya minimal jendela kamarnya dibuka lah. Capek banget nggak sih dari malam sampai jam segini pendingin ruangan kamu tuh masih nyala, tahun pro 2 ya. Coba dihempaskan dulu. Nikmati udara pagi hari ini, tahun pro 2. Walaupun belum ada tanda-tanda matahari menyapa kita ya. Rada-rada mendung sih pagi hari ini, redup, senyum gitu ya. Yang membuat suasana kayaknya enak banget, malas-malasan, goler-goleran aja. Tapi minimal kalian tuh menikmati udara pagi hari ini, teman berdua, menghirupnya ya, biar sirkulasi udara juga masuk ke ruangan-ruangan, ke kamar ya. Jadi tuh sehat gitu ya, oksigen-oksigen di luar sana menjadi udara yang sehat untuk kita nikmati, teman berdua. Udah gratis lah dikasih sama yang maha kuasa. Masa sih mau dibuang gitu aja, teman berdua? Daerah paling pantang dengan kata-kata gratis ya. Gratis, sale, ya, with diskon. Gimana sih sama kalian yang punya sama kayak Dera gitu, suka banget sama yang diskon, sama yang gratis-gratis. Tapi ingatlah, gak ada yang gratis di dunia ini, teman Pro 2. Ya, bahkan udara oksigen yang gratis pun ini tetap harus kita syukuri. Minimal ada rasa syukur lah di dalamnya. Ya, jangan hempas gitu aja, jangan berlalu begitu saja. Minimal ada kata syukur, alhamdulillah, makasih ya Allah, gitu ya. Betapa nikmatnya kalau hidup ini selalu bersyukur dalam keadaan apapun ya. Jadi bersyukur itu gak harus karena kamu lagi happy, gak harus karena rezekinya lagi banyak banget. Ternyata sakit juga harus bersyukur, kegagalan juga harus kita syukuri, teman berdua, dalam arti kata bangkit lagi. Jadi pelajaran gitu ya. Kalau kalian lagi sedih hari ini, lagi gagal ya, atau mungkin lagi sakit, sakit aja tuh bisa menggugurkan dosa loh ya. Jadi kayak gak ada yang sia-sia banget tuh, teman radio, ya, kalau kita tetap menanamkan rasa syukur di kehidupan ini. Masya Allah, nikmat banget ya. Just like I loved you, 'cause you love me wrong. Just like I sarapan apa sih kalian, teman Pro 2? Ya, semoga yang lagi sarapan tetap happy terus. Tapi biasa kalau sarapan pagi-pagi gini tuh kekenyangan, akhirnya bawaannya ngantuk, teman Pro 2 ya. Apalagi cuaca yang mendukung. Gak apa-apa, dinikmati aja, teman Pro 2. Karena besok juga udah Senin. harus happy sama Senin kalian ya. Dan besok Senin Dara libur. Yeay. Inilah definisi libur saat yang lain kerja dan kerja saat yang lain libur. Kalau ada libur emang gak mau diganggu, teman Pro 2 ya. Gak mau diganggu sama sekali. Jadi full time memang mau istirahat di rumah. Setuju gak sih sama kalian yang mungkin hari libur ya, it's me time.

0: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman Pro 2 ternyata hebat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman

This Water Slide Some Radio Teso. Pagi jam 7:48 menit untuk pagi hari ini. Tadi Dena sempat keluar ya, ada gerimis-gerimis pelan. Gimana sih gerimis-gerimis pelan? Ya gerimisnya tuh kayak gak gerimis. Nah tuh gimana lagi gerimis gak kayak gerimis. Coba deh keluar aja nomor 2. Ya lihat sendiri gimana, rasakan sendiri. Ini informasi juga untuk kalian mau jalan-jalan weekendnya ke Kota Lok Semawi. Memang harus nyiapin mantel hujan deh kayaknya. Walaupun mendung itu belum tentu hujan, temu peradua, tapi gak ada salahnya untuk sedia aku sebelum hujan. Gimana tuh? Gitaf banget ya temu peradua. Oke, pagi hari ini untuk kalian semuanya. Sekali lagi kita masuk di program Spada. Selamat pagi teman peradua.

Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle,

saya Dr. Lia Susanti, SPJP Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Lok Sumawe dan jadikan bagian dari euforia Sepak Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: kamu. Teman terbaik.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxbawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxbawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loxbawe, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

105,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu

0: Apa? Ada pria ngamuk ngancurin semua mobil di jalan. Bener gak sih?
1: Sah sih. Nih, dengerin infonya biar lebih yakin plus akurat.
0: Wah, langsung dari lokasi kejadian nih liputannya.
1: Ya iyalah, RRI. Makanya, jangan takut ketinggalan berita. Karena selain media hiburan, RRI itu juga media online terpercaya.
0: RRI, Bangkit Untuk Indonesia Maju. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Salah satu yang unik dan khas dari orang Indonesia untuk urusan kelangsungan hidup adalah belum makan kalau belum makan nasi. Padahal kita sudah makan mie ayam, bakso, atau jajanan lainnya yang sebenarnya itu sudah cukup mengenyangkan. Tapi, kenapa ya sampai ada istilah yang populer tadi? Berdasarkan penelitian Licorice Southeast Asian Market Insights, sebanyak 88,4% orang Indonesia menyukai nasi, hanya 8,6% yang menyukai mie, dan 4,8% lainnya suka roti. Indonesia juga negara dengan tingkat konsumsi beras paling tinggi di dunia, dengan angka konsumsi beras sebanyak 97,6 kg per kapita. Wow! Di masyarakat Indonesia, adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti memudaya dan turun-temurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Alasan lain dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Internasional diperingati setiap tanggal 3 Desember. Hak penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Nah, apa saja sih hak para penyandang disabilitas yang dijamin negara? Hak kesetaraan dan non-diskriminasi. Para penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama di masyarakat, bahkan di bawah hukum yang setara tanpa adanya diskriminasi. Hak aksesibilitas. Penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama terhadap fasilitas dan layanan publik. Maka dari itu, negara diwajibkan untuk memudahkan akses yang ada agar semuanya lebih terjangkau dilakukan. Hak untuk hidup. Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup dan dijamin negara. Hak peningkatan kesadaran. Negara juga perlu mendorong pengetahuan dan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kaum penyandang disabilitas. Hak kebebasan dari eksploitasi dan kekerasan. Penyandang disabilitas dipercaya lebih rentan mengalami eksploitasi dan kekerasan. Negara harus memastikan agar para penyandang disabilitas terbebas dari berbagai hal yang mengancam keselamatan. Sebab para penyandang disabilitas harus dilindungi secara hukum dan mampu menggunakan hukum setara dengan seluruh masyarakat Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tidur bukan cuma soal istirahat, tapi juga proses pemulihan tubuh dan pikiran. Saat kamu tidur, otak bekerja menyortir ingatan, memperkuat daya tahan tubuh, bahkan memperbaiki jaringan yang rusak. Kurang tidur bisa bikin kamu mudah sakit, sulit fokus, dan suasana hati jadi buruk. Idealnya, orang dewasa butuh 6-8 jam tidur setiap hari. Dan jangan cuma mikirin durasi, kualitas juga penting. Hindari gadget sebelum tidur, dan pastikan ruanganmu nyaman serta tenang. Ingat ya, tidur cukup bukan berarti malas, tapi bagian penting dari hidup sehat. Yuk, jangan bergadang terus. Sayangi tubuhmu mulai dari tidur yang cukup.

masih terus mendengarkan RRI Prodolog Sebawai tempat terbaik kamu tempat Pro 2 jam 12.24 waktu Indonesia Barat. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Ketolok Semawe dan sekitarnya di jam 12.31 ya. Selamat membersamai makan siang bersama keluarga di special weekend ini teman Pro 2. Nanti di jam 14 sampai dengan jam 16 waktu Indonesia Barat juga kita akan merilai Pro 2 Jakarta mendengarkan Indonesia Top 20 dan juga International Top 20 bersama kami di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari ibadah-ibadah yang Allah syariatkan di bulan Ramadan, terutama ibadah as-siyam atau ibadah puasa, itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Takwa adalah kalimat yang paling istimewa dalam Islam. Dia seperti puncaknya derajat orang-orang yang ahli ibadah. Ada ikhlas, derajat pertama. Ada istiqomah, derajat kedua. Dan yang terakhir adalah takwa, derajat ketiga. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang paling beruntung, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan banyak kebaikan untuk orang yang bertakwa. Salah satunya firman Allah di surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih dia jalan keluar. Dan Allah memberikan kepada dia rezeki-rezeki yang tidak pernah dia duga-duga. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan segala urusannya. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah ampuni dosanya dan Allah lipat gandakan pahalanya. Itu di antara sekian banyak janji-janji Allah untuk orang yang bertakwa. Allah menjanjikan jalan keluar. Kata para ulama, kalimat makhraja atau jalan keluar itu adalah kalimat yang diilustrasikan seolah-olah kita berada di dalam sebuah tempat yang sangat sempit, sehingga kita tidak punya ruang atau celah untuk bernafas kecuali sekecil lubang jarum. Coba kita bayangkan makna makhraja. Ketika kita terkurung di sebuah tempat yang sangat sempit, pengap, tidak ada udara, nggak ada oksigen, dan kita kesulitan untuk bernafas, sesak nafas, seolah-olah hanya ada lubang sekecil lubang jarum untuk kita bernafas. Orang-orang yang mengidap penyakit sesak nafas, asma, atau yang kena virus tertentu, mungkin mereka tahu betul betapa sempitnya kehidupan ketika sesak nafas. Seolah-olah kita hanya punya celah sekecil lubang jarum untuk bernafas. Lalu tiba-tiba Allah mengeluarkannya dari keadaan yang susah itu. Tiba-tiba dia berada di sebuah tanah lapang dengan udara yang sangat segar.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
6: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 08 11 67.

mendengarkan lagu darinya Bernadia dan juga Andrian Khalif. Sudah saatnya kita merilai Pro 2 Jakarta, mendengarkan Indonesia Top 20 dan juga disusul mancanegara Top 20. Bersama kami di RRI Pro 2 Laksemawe, teman terbaik kamu.

0: tapi harus ada saldonya. Kalau nggak ada saldonya jadi sedih juga rasanya ya. Oke, kita tinggalkan Rayu Melaudi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Kita mau dengar Samuel Cipta dengan Senja.
1: Number 16.

0: Jadi mudah-mudahan karirnya Farel Hilal bisa panjang. Secara si lagu keliling ini kan udah viral banget. Kita tunggu nanti single-single berikutnya, mudah-mudahan bisa seviral lagu yang ini juga ya. Kita sekarang lanjut ke posisi 14. Kita mau dengerin ada dia dengan EA.
1: Number 14.

0: Liodra dengan teganya kau naik satu peringkat aja sama Pro 2, naiknya pelan tapi pasti. Jadi kalau kamu termasuk fansnya Liodra, jangan lupa untuk request terus yang banyak lagu ini di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Number 10.

Dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Kayaknya kemarin baru ulang tahun ya. Siapa lagi kalau bukan Dimansyah Laitupa dengan Agar Selalu.

0: gak 1000 kali ya, karena chart kita juga cuma 20, gak sampai 1000 ya guys. Tapi enak banget lagunya Gea yang ini, seenak lagunya Nuka yang juga aku suka banget. Lagunya ada di posisi 6, ini dia Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 6.

0: Senja Sudut Kota. Posisi 15, Parel Hilal dengan Keliling. Di posisi 14, Dia dengan EA. Posisi 13, Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12, Topati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 11, ada Liodra Teman Pro 2 dengan Teganya Kau. Masuk ke 10 besar, di posisi 10, ada Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 9, Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Posisi 8, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. 1000 kali di posisi 7 dari Gia Indrawari, posisi 6 Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya, posisi 5 Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Di posisi 4 ada NPD, Sempurnanya Aku, posisi 3 Tohpati dan Nadif Basalamah dengan Semusim, posisi 2 Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini teman Pro 2, ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 1.

pastinya buat Musika Studios, orang pertunjukan Sony, NPD, Ivan, Hits Record, Gea, Dua Suara, After School, UMI, Antinormal, Farel Hilal, Rai Melaude, Junin Record, dan juga Sheila on 7 ya. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau request lagu Indonesia kesukaan kamu, jangan lupa requestnya di Pro2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: FM seluruh Indonesia, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gua Elana Krisandari menemani kamu selama 1 jam ke depan dengan 20 tanggal lagu internasional top 20 nasional pastinya yang bakal ngehibur kamu selama 1 jam ke depan, teman berdua. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan kira-kira siapa juga yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Let's move on to the chart. Sit back, relax, and enjoy the show. Di chart minggu ini, teman berdua, kita harus menyapa dulu yang cabut dari chart di minggu ini, teman berdua. Kita harus mengatakan selamat tinggal kepada Justin Bieber dengan dua lagunya, yaitu Love Song dan juga Yukon, teman berdua. Di peringkat ke-20, teman berdua, yang menjadi newcomers kita di minggu ini, katakan halo dengan Blackpink yang punya lagu Go.
1: Number 20.

0: peringkat ke-1992 yang juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Bruno Mars dengan lagunya yang udah pasti pernah lo dengerin, This Is Risk It All. Di peringkat 1892 bertahan selama 2 minggu ada Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 18.

0: 17 yang masih ke minggu keduanya juga ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 92, naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

0: door, know why?
1: You're nobody's girl.
2: Peringkat ke-15, bertahan selama 7 minggu This is Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14, memasuki minggu ketiganya ada Islet dengan No Cute.

0: ke-13 yang juga masuk ke minggu 13-nya. This is Lady Gaga, Lady Monster dengan The Death Dance. Di peringkat ke-12 sama Produ masuk ke minggu ke-6-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 kita di minggu ini memasuki minggu ke-7-nya ada Justin Bieber dengan Dices. Yes, sebelum kita memasuki ke peringkat ke-10 kita di minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari peringkat ke-20. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Race It All. Di peringkat ke-18 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-17 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Death Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-11 ada Justin Bieber dengan Dices. Dan this is our top 10 this week. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 10.

0: Terus di chart 52 di peringkat ke-9 memasuki minggu kelimanya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kelani yang memasuki minggu ketujuhnya dengan Folded.
1: Number 8.

0: di peringkat ketujuh, memasuki minggu ketujuhnya, This is Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat keenam, teman pro 2 yang memasuki minggu ke-9 ada Raye dengan Where Is My Husband.
1: Number 6.

0: baru 2 bertahan selama 11 minggu. This is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik 1 peringkat dari minggu sebelumnya ada Taylor Swift dengan Opaline.
1: Number 4.

0: terlama di Indra Show Top 20 Nasional. Ada Hunter X dengan Golden. Yang menjadi runner-up kita di minggu ini, tempat berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

0: pertama kita di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-9 ada Sine Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-6 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-3 ada Hunter X dengan Golden. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Alex Warren dengan Eternity. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini bertahan selama 11 minggu. Congratulations for Taylor Swift dengan The Faith of Ophelia.
1: Number 1.

0: 2022 di International Top 20 Nasional. Dan gak kerasa banget, udah hampir 1 jam gue Elan Krisandero menemani kamu teman Produa. Request terus lagu kesayangan kamu di Produa seluruh Indonesia pastinya, biar gak keluar dari chart teman Produa. Saatnya gue untuk kembali melanjutkan weekend. Elan Krisandero signing off the air and have a great weekend teman Produa. Bye bye. You saved my heart from the fate of
1: Ophelia. Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Saya Dr. Lia Susanti, SPJP Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Loksmawe dan jadikan bagian dari euforia sepak bola dunia 2026.

Masih terus mendengarkan RRI Predolog Sumawe, teman terbaik kamu. Di frekuensi 95,2 MHz RRI Predolog Sumawe, teman terbaik kamu. Selamat sore untuk kita semua teman Predua ya. Ini cuaca di Kota Lok Sumawe. Panas. Hujannya deras sekali ya di beberapa wilayah. Tapi untuk sore hari ini suasananya masih gerimis ya. Tapi gerimis yang bikin basah. Jadi walaupun sorenya kita sedang dilanda gerimis semperdua, semoga hati kamu gak pesimis ya sejauh ini. Dan kamu masih terus selalu meningkatkan kepercayaan kamu tentunya. Tadi kita teman Pro 2 sudah merilai Pro 2 Jakarta, dua program malah ya, yaitu Indonesia Top 20, terus juga disusul mancanegara. Selamat sore untuk kita semuanya. Semoga weekend ini kamu manfaatkan untuk selalu membersamai dengan orang yang kamu sayang, keluarga contohnya, orang tua, teman, siapa tahu teman yang udah lama banget gak ketemu, jangan sampai kita asing sama teman-teman kita ya. Jadi semoga kamu meluangkan waktu untuk ketemu mereka ya, walaupun sekadar hahaha gak jelas gitu ya. Karena pada dasarnya kita juga butuh nih teman perdua, teman-teman yang selalu support kita ya. Kalau misalkan dengerin lagu It Gitaf ini, kita kayak flashback lagi ke tahun 2025 di akhir tahun ya, yaitu di bulan November, dimana ini juga menjadi lagu yang sering di capture ulang gitu ya sama semua penikmat media sosial gitu ya, dimana kita juga sangat erat ya kaitannya dengan musibah banjir di tahun 2025 kemarin. Walaupun sekarang banyak sekali yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan bahkan harta bendanya teman perdua, tapi kita berharap semoga semuanya bisa pulih kembali. Walaupun memang ini udah berbulan-bulan teman perdua, tapi kita berharap mara bahaya itu bisa dijauhkan ya. Jadi semangat untuk kita semuanya, bareng aku aja Dika sampai jam 6, 7. Aduh, aku lama banget sih hari ini. Ya udahlah ya, aku senang banget karena bisa nemenin kamu teman perdua. Akan aku temenin terus sampai jam 6 sore bersama kami di RRI Predolog Sumawe, teman terbaik kamu, teman perdua.

di 95,2 RRI Pro Dolok Semawe, teman terbaik kamu. 28 menit tinggalkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk kita semua teman Pro 2 di special weekend ini, yang kamu mungkin jam segini sudah terjebak hujan di Kota Lok Semawe, karena memang hujan di Kota Lok Semawe ini deras banget sih ya. Jadi ada yang lagi terjebak hujan, terus juga ada yang lagi di rumah aja, ada yang sekarang mungkin sedang menikmati kopi ya. Ya, kalau misalkan dulu kopi itu identik sama bapak-bapak, terus juga duduknya di warkop santai gitu ya, ditemani koran. Tapi sekarang kalau misalkan masuk coffee shop ya, yang duduk kebanyakan anak umur 20-an ya. Jadi laptop kebuka, terus juga handphonenya nempel, tidak ketinggalan gelas kopi di atas meja. Jadi kopi itu sudah bukan cuma minuman, tapi juga kopi sudah menjadi bagian dari gaya hidup, teman kerja, bahkan alasan untuk keluar rumah. Jadi hubungan anak muda sama kopi itu sangat unik sih teman perdua ya. Kopinya tidak harus pahit banget kayak orang dulu-dulu, tapi yang penting bisa nemenin ya. Jadi ada yang butuh espresso sekali teguk juga bisa, ataupun ada yang kopi gula aren, atau ada juga teman perdua si tim matcha. Kamu tim matcha? Jadi pilihan anak muda tuh cuma dua, kalau bukan kopi ya matcha gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau misalkan ketemu sama teman cuma yuk nongkrong yuk gitu ya, menikmati secangkir kopi. Jadi walaupun ya teman perdua, kamu harus mengeluarkan isi dompet yang jebol itu sekitar 25.000, 30.000 untuk secangkir kopi, tapi itu mungkin sudah bisa membuat hati kita itu lebih happy ya, ketemu sama teman-teman, terus ngobrol, cerita-cerita, hahayai, terus pulang. Akhirnya besoknya di hari Senin kembali semangat bekerja. Jadi luangkanlah waktu teman perdua untuk menikmati kopi bersama teman-teman kamu, atau luangkanlah waktu untuk sekadar jeda dari urusan di rumah, urusan di kerjaan juga. Semoga kamu juga hari ini happy, walaupun di Kota Lok Semawe gerimis-gerimisnya yang bikin basah, bahkan udah hujan ya. Jadi tetap semangat untuk melanjutkan weekend kamu bersama kami di RRI Pro Dolok Semawe, teman terbaik kamu.

Nya Roni Parlian dengan bernafas sejenak ya. Ini kita kayak diajarin untuk lebih bisa menyadari bahwa kita juga punya lelah teman peradua ya, di tengah tugas kerjaan, terus juga hubungan, mungkin ada waktunya untuk selalu berjeda. Entah jeda dari hati yang selalu tersakiti, entah jeda untuk duduk sebentar, tarik nafas, dan yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja. Jadi untuk kamu yang ada di tahap ini, semoga kamu bisa terus bersabar, kamu bisa terus ingat bahwa semuanya akan terus berlalu dengan baik. Jadi kalau misalkan kamu lagi lelah, gak ada salahnya istirahat sebentar, terus nanti kita lanjut lagi ya teman peradua. Sudah.

Disabilitas Internasional diperingati setiap tanggal 3 Desember. Hak penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Nah, apa saja sih hak para penyandang disabilitas yang dijamin negara? Hak kesetaraan dan non-diskriminasi. Para penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama di masyarakat, bahkan di bawah hukum yang setara tanpa adanya diskriminasi. Hak aksesibilitas. Penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama terhadap fasilitas dan layanan publik. Maka dari itu, negara diwajibkan untuk memudahkan akses yang ada agar semuanya lebih terjangkau dilakukan. Hak untuk hidup. Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup dan dijamin negara. Hak peningkatan kesadaran. Negara juga perlu mendorong pengetahuan dan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kaum penyandang disabilitas. Hak kebebasan dari eksploitasi dan kekerasan. Penyandang disabilitas dipercaya lebih rentan mengalami eksploitasi dan kekerasan. Negara harus memastikan agar para penyandang disabilitas terbebas dari berbagai hal yang mengancam keselamatan. Sebab para penyandang disabilitas harus dilindungi secara hukum dan mampu menggunakan hukum setara dengan seluruh masyarakat Indonesia.

Nauru adalah negara tergemuk di dunia karena 95% penduduknya mengalami obesitas. Ada cerita panjang mengapa penduduk Nauru, negara kepulauan yang berada di barat daya Samudra Pasifik ini, bisa menderita obesitas. Pada mulanya, masyarakat Nauru bermata pencaharian sebagai nelayan atau petani dengan penghasilan utamanya dari memancing ikan dan berkebun. Pada saat itu, makanan yang mereka konsumsi tergolong sehat seperti ikan, sayur, dan buah. Selain itu, pada era 80-an, negara itu menjadi salah satu penghasil fosfat terbesar. Keuntungan dari aktivitas pertambangan didistribusikan kepada penduduk dan pendapatan per kapita Nauru menjadi sangat tinggi. Sebagai konsekuensinya, masyarakat sampai tidak perlu bekerja, hanya makan tidur. Negara Nauru memandang proporsi tubuh yang besar sebagai lambang kemakmuran. Namun saat ini, penduduk Nauru perlahan berjuang untuk keluar dari kondisi obesitas. Otoritas kesehatan setempat mengajak penduduknya untuk berjalan sejauh 4,8 km dan olahraga secara rutin guna membuat masyarakatnya sehat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

Kebebasan berpendapat adalah salah satu pilar utama demokrasi. Bukan hanya hak untuk berbicara, tetapi juga hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi serta gagasan tanpa campur tangan yang tidak semestinya dari pihak lain. Penting diingat bahwa kebebasan berpendapat tidaklah mutlak. Ada batasan yang jelas, terutama ketika pendapat seseorang tidak merugikan orang lain. Menyebarkan hoax, memfitnah, menghasut kebencian, atau melakukan tindakan yang mengancam keamanan publik bukanlah bagian dari kebebasan berpendapat yang dilindungi. Mari kita manfaatkan hak kebebasan berpendapat untuk hal yang positif dan konstruktif. Gunakan suara kita untuk menyuarakan kebenaran, mendukung keadilan, dan mendorong perubahan yang baik. Pikirkan sebelum berbicara. Pastikan informasi yang disampaikan akurat, dan ingat, setiap kata memiliki dampak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وأن هذا صراطي مستقيم, jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian. Yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikut Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya, musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang wah ini gue suka banget sama nadanya nih gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

Karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Sekarang sama Angga dan tadi masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya masih di 95,2 FM dari Pro 2 Lux Mohamed, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ya, balik lagi bareng dengan Chef teman Pro 2. Ya, dan malam ini Chef yang bakal nemenin kamu di teman Pro 2 ya. Chef bakal nemenin kalian ya di malam ini sampai nanti beberapa waktu ke depan seperti biasanya teman Pro 2. Nah ya teman Pro 2, barusan aja darinya Nuka ya teman Pro 2, salah satu lagu yang akhir-akhir ini sangat banyak sekali berseliweran ya di media sosial kita ya, baik itu di Instagram, TikTok dan segala macamnya teman Pro 2 ya. Lagu ini cukup meledak di pasaran ya, di pasaran lagu Indonesia tentunya gitu ya. Dan luar biasa sekali kayaknya. Di mana-mana hampir setiap kafe juga kalau kita datengin, hampir setiap kafe pasti muterin lagu ini teman Pro 2. Luar biasa banget. Dan ya teman Pro 2, seperti kita tahu teman Pro 2, lagu ini tuh memang sedang booming-boomingnya gitu ya, juga banyak dipakai atau digunain sama para konten kreator sendiri, atau ya nggak mesti konten kreator juga ya, generasi muda sekarang ya, Gen Z sekarang juga banyak banget yang gunain lagu ini sebagai backsound daripada konten-konten mereka gitu teman Pro 2 ya. Dan kayaknya kalau ngomongin lagu yang di media sosial kayak gitu ya, memang akhir-akhir ini TikTok itu sangat menjadi penentu teman Pro 2 ya. Kalian ngerasa gitu gak sih? Karena kayaknya lagu yang udah viral gitu ya di TikTok dan dapat di, maksudnya diputar berulang-ulang kali gitu ya, banyak juga orang yang muterin gitu, terus juga banyak orang yang gunain gitu sebagai backsound dari ya apapun itulah pada intinya di media sosial mereka gitu. Nah ini luar biasa sekali teman Pro 2 ya, TikTok ini menjadi salah satu platform yang luar biasa bisa dibilang kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Karena lagu lama, lagu lawas ya, ini juga bisa kembali banyak diminati gitu, atau kembali banyak didengarkan kayak gitu ya, setelah viral di TikTok biasanya gitu teman Pro 2 ya. Juga lagu baru juga sama gitu teman Pro 2 ya, banyak banget lagu-lagu baru yang baru beberapa bulan rilis dan baru beberapa minggu rilis juga udah banyak banget yang pakai gitu ya, udah meledak banget gitu ya. Ini salah satu platform yang bisa kalian manfaatkan nih teman Pro 2 kayak gitu ya. Siapa tahu dari kalian ada yang punya lagu kayak gitu, punya band dan segala macamnya teman Pro 2. Ini penting banget nih teman Pro 2 kayak gitu ya, bisa promosi jalur media sosial ini ya. Karena emang luar biasa sekali kalau udah dipakai sekali dua kali, kayaknya bakalan terus-terusan nih teman Pro 2 ya. Karena kita lihat dari beberapa kasus seperti itu teman Pro 2. Jadi ya kalau bisa kalian manfaatkan lah ada platform yang kayak gini teman Pro 2 ya, sama seperti ya platform TikTok ini lah maksud Chef gitu teman Pro 2. Jadi nggak ada salahnya untuk kalian mencoba promosi di sana teman Pro 2 kayak gitu, apalagi semakin banyak yang pakai sound kamu gitu ya. Ya makin banyak didengar juga pastinya teman Pro 2 gitu. Dan so ya teman Pro 2, nanti Chef bakal balik lagi pastinya, dan Chef masih bakal terus nemenin kalian sampai nanti pukul 12 malam teman Pro 2 ya. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM dari Pro 2 Lux Mawi, teman terbaik kamu.

Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan

Guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram at Prodo2Luxemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Luxemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lusmawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lusmawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_luxemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Luxemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

Siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

sih? Ternyata manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang secara sukarela menunda tidur. Kucing, anjing, bahkan singa, kalau ngantuk ya tidur aja. Tapi kita bisa begadang demi nonton series, scroll medsos, atau deadline tugas. Dan ini lebih aneh lagi. Dulu manusia nggak tidur 8 jam penuh loh. Di abad pertengahan, orang-orang biasa tidur dalam dua sesi. Namanya first sleep dan second sleep. Tengah malam mereka bangun, kadang buat ngobrol, baca kitab, bahkan berdoa. Baru deh tidur lagi sampai pagi. Fakta lainnya, kita nggak bisa ngorok saat mimpi. Kalau kamu lagi bermimpi alias dalam fase REM sleep, otot-otot tubuhmu dimatikan sementara biar kamu nggak gerak-gerak. Nah, pas itulah tubuh nggak bisa ngorok. Jadi, kalau kamu mimpi dikejar zombie tapi teman sekamar kamu dengar kamu ngorok, berarti kamu lagi bohong tuh, ngaku mimpi.

Tidur bukan cuma soal istirahat, tapi juga proses pemulihan tubuh dan pikiran. Saat kamu tidur, otak bekerja menyortir ingatan, memperkuat daya tahan tubuh, bahkan memperbaiki jaringan yang rusak. Kurang tidur bisa bikin kamu mudah sakit, sulit fokus, dan suasana hati jadi buruk. Idealnya, orang dewasa butuh 6-8 jam tidur setiap hari. Dan jangan cuma mikirin durasi, kualitas juga penting. Hindari gadget sebelum tidur, dan pastikan ruanganmu nyaman serta tenang. Ingat ya, tidur cukup bukan berarti malas, tapi bagian penting dari hidup sehat. Yuk, jangan bergadang terus, sayangi tubuhmu mulai dari tidur yang cukup.

02 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

Selamat pagi teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Programa Dualog Semawe kembali mengudara pada frekuensi 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Saya Andika Dara yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Masih terus mendengarkan RRI Prodolog Semawe teman terbaik kamu. Jam 4 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasanya dikehadir di program pada Selamat Pagi Teman Pro 2. Kita sudah membuka acara siaran dan kita akan ikuti beberapa program berikutnya Teman Pro 2. Kita akan mendengarkan jazz musik, hanya lagu-lagu yang dikehadirkan hingga pukul 6 pagi. Nanti ya Dika akan kembali untuk menghadirkan info Pro 2 di jam 6 pagi. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh di pagi hari ini. Semoga keberkahan selalu membersamai dengan kita Teman Pro 2. Bersama kami dan juga pastinya akan ada informasi dan juga lagu-lagu yang siap dikehadirkan di suasana hari Senin di 11 Mei 2026. Terus bersama kami, kita dengarkan kumandang azan sholat subuh untuk wilayah Kota Luk Semawe, Aceh Utara dan sekitarnya. Di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Info Pro 2 FM. Pro 2 Information.

6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Loksemawe menghadirkan info Pro 2. Personel Satuan Polisi Air dan Udara Polres Loksemawe melaksanakan patroli dialogis di kawasan pangkalan pendaratan ikan Usung Lama, Kecamatan Bandasak di Kota Loksemawe. Kegiatan tersebut digunakan untuk menjaga situasi keamanan dan juga ketertiban masyarakat pesisir tetap kondusif, sekaligus memberikan edukasi kepada nelayan dan juga warga sekitar. Kapolres Loksemawe AKBP Dr. Azan SHSIK MSMMH melalui Kasat Polairut Polres Loksemawe AKP Edwin menyampaikan patroli dialogis tersebut juga merupakan upaya preventif kepolisian untuk mengantisipasi gangguan keamanan termasuk aksi premanisme yang dapat mengganggu aktivitas nelayan juga masyarakat pesisir. Selain menjaga situasi keamanan, personil Satpol Rai Airut juga mengingatkan masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan di sekitar PPI Pusung Lama demi menciptakan kawasan pesisir yang sehat dan juga nyaman. Petugas turut memberikan himbauan kepada para nelayan untuk meningkatkan kewaspadaan saat melaut mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu dan berpotensi terjadi angin kencang maupun gelombang tinggi. Beralih ke informasi berikutnya, personil Polsek Merah Mulia melaksanakan patroli malam guna mengantisipasi gangguan keamanan dan juga ketertiban masyarakat serta mencegah aksi pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kecamatan Merah Mulia, Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan patroli dimulai pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan menyasar sejumlah titik yang dinilai rawan terjadinya gangguan Kamtibmas. Adapun rute patroli meliputi Desa Menasah Jungka Gajah, Desa Menasah Baruh Kutabate, dan juga Desa Menasah Nga yang berada dalam kawasan hukum Polsek Merah Mulia Polres Loksemawe. Dalam kegiatan tersebut, personil patroli juga melakukan dialog humanis dengan masyarakat serta menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas agar warga meningkatkan kewaspadaan terhadap terutama memarkir kendaraan dan juga memastikan kendaraan dalam kondisi terkunci dan juga aman. Demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat, terus bersama kami untuk informasi lainnya.

Masih di 95,2 RRI Predolog Semawe, teman terbaik kamu. Selamat pagi dan semangat hari Senin untuk hari ini teman Predua. Kita awali minggu ini ya dengan penuh rasa syukur dan juga kita masih terus mengingat kita masih diberikan kesehatan, kita masih bisa bernafas gitu ya, berkumpul dengan orang-orang tersayang kita, dan kita juga bisa melanjutkan semua mimpi dan pekerjaan kita tentunya. Tidak semua hari harus sempurna termasuk hari ini, tapi setidaknya teman Predua kita tetap terus melangkah dan juga tidak menyerah dengan semua mimpi kita ya. Jadi semoga Senin ini bisa membawa energi yang baik, energi yang baru dan juga positif untuk kita semua. Semoga hari ini berjalan dengan lancar dan hati kita itu lebih tenang dari biasanya. Jangan lupa bersyukur juga teman Predua ya, karena rasa syukur itu yang membawa kita bahagia ya. Jadi kebahagiaan itu sering tumbuh tanpa kita sadari nih teman Predua ya. Jadi semoga pagi hari kamu juga penuh dengan keberkahan. Kamu udah siap-siap, kamu udah punya list mau ngapain hari ini teman Predua. Jadi setidaknya hari ini tidak berlalu begitu saja. Kamu punya beberapa list lah yang sudah kamu list dan itu tercapai. Walaupun gak semuanya bisa tercapai maksimal ya, tapi minimal teman Predua kamu satu ataupun dari lima listnya itu ya bisa berjalan dengan baik ya. Oke, tadi kita juga sudah mendengarkan program Jazz Music ya, Jazz More. Dan barusan juga Dika sudah menghadirkan info Predua. Sekarang kita akan hadirkan informasi lainnya di pagi hari Senin ini. Semoga keberkahan terus membersamai dengan kita ya. Lagu darinya Muhajir, Lam Karuna dan juga sang istri Ratna Komala ya. Ini lagu anak Aceh ya. Kenapa diputerin lagu ini? Karena biar kita memulai semuanya dengan lebih semangat di pagi hari. Dan gak kalah semangatnya kita puterin lagu dari Nuha Bahar ini ya, yang bisa menemani kamu biar kamu juga makin semangat nih untuk aktivitasnya teman Predua. Masih dengan lagu religi satu lagi, terus nanti kita akan lanjut ke lagu berikutnya di RRI Predolog Semawe, teman terbaik kamu teman Predua. Selamat pagi dan semangat hari Seninnya ya.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: 33 menit tinggalkan pukul 6 pagi. Selamat pagi untuk kita semua teman perdua ya. Ini udah jam 6:30 pagi ya. Jadi ini udah menjadi PR penting nih untuk ngebangunin anak yang susah tidur ya. Tadi malam susah tidur, susah bangun ya. Ini kayaknya pernah dialami oleh semua orang tua sih ya. Dialami oleh kakak, adik gitu ya. Anak yang susah untuk bangun tidur pagi. Jadi banyak ya, apalagi anak-anak kecil yang sekarang tubuhnya aja udah besar tapi masih kecil ya. Jadi banyak juga, bukan hanya anak kecil aja yang susah dibangunin, anak-anak muda juga sama nih ya. Aduh, kayaknya kamu harus semangat ya untuk membangun semangat kamu di pagi hari ini ya. Jadi biasakan untuk sebelum kamu berangkat kemanapun, kamu malamnya sudah mempersiapkan semuanya ya. Jadi biasakan pelan-pelan, apalagi untuk anak-anak TK, anak-anak SD, itu mereka pasti punya kebiasaan yang memang bangun tidurnya susah untuk dibangunkan gitu teman perdua. Jadi ya biasakan untuk dia itu tidur lebih awal. Jadi jangan biasakan tidur lewat tengah malam ya. Kalau misalkan besok pagi harus bangun sepagi-pagi mungkin ya. Jadi pastinya badan kita itu juga butuh istirahat yang cukup. Jadi jangan main handphone sebelum tidur gitu ya. Jadi begitu kamu udah bangun dari tidur kamu atau memperdua, ataupun kamu sudah membangunkan anak tercinta ya, segera duduk dulu ya, stretching sebentar, terus langsung bangun deh, mandi-mandi ya di pagi hari ini. Ini menjadi PR penting juga untuk orang tua ya. Kadang-kadang kita udah gedek banget ya atau memperdua, kadang-kadang kita juga di masa kecil kita itu kita gedek banget sama suara mama kita ya. Biasa ibu sih, cewek sih ya. Itu ibu itu aduh pagi-pagi itu udah ayo bangun gitu ya, sambil menyiapkan sarapan kita. Tapi siapa tahu ya teman perdua, siapa sangka gitu ya. Aku aja tuh cuma ya sekitar 20 tahun lah aku mendengar suara dia ya. Akhirnya aku kehilangan suara yang tiap harinya marah-marah, tiap harinya besar-besar suara gitu ya, ngebangunin. Biasalah mama tahun kelahiran tahun 70-an pasti seperti itu ya. Jadi amarahnya itu masih membara gitu. Jadi bersyukur sampai hari ini kamu masih dibangunin terus ya. Bersyukur juga kamu masih disiapkan sarapan, disiapkan makan siang nantinya. Pulang sekolah capek-capek, waduh udah capek pulang sekolah, makanannya sudah tersaji. Jadi bersyukur, syukuri hal itu ya. Jadi untuk ibu-ibu di pagi hari ini yang sedang banyak PR-nya, membangunkan anak, menyiapkan bekal anak, walaupun kita tahu udah ada MBG ya, tapi ya tetaplah ya, sarapan untuk anak itu tetap harus disiapkan gitu. Ada tipe anak yang memang dia gak mau sarapan di rumah gitu, dia maunya uang jajan aja ya. Tapi pastikan yang dia beli itu makanan-makanan yang sehat gitu teman perdua. Jadi selamat pagi untuk kamu yang hari ini mau kuliah, entah mau ke sekolah, entah kuliah, entah mau olahraga karena kamu baru selesai dinas tadi malam gitu ya. Turun dinas dari sebuah pekerjaan kamu dan akhirnya hari ini punya kesempatan untuk olahraga sebentar. Jadi semoga kamu bisa menikmati hari Senin ini penuh dengan hal-hal yang membahagiakan. Kita ke lagu berikutnya dari Nyat Mes Kamaling dengan Senyumlah. Semoga banyak senyum yang kamu rekahkan untuk hari ini kepada semua orang ya, teman perdua.
1: Banyak masalah hidupmu.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.